0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Quatro horas e 54 minutos, Kusangula Kamtiro, Hichitswaka Siku Ganya Muncha, Mitiro Ifamba Kukala, 8 horas e 54 minutos, Xungetano Hichachameto, Omaterela Lukukunga Hekali, Nzeni Kachikatana Lukuziku, 5 horas, Utakuma Mahungu Yalumu, Tikweni Nihangi Kamatiku, Hikanzakanyo, Hitawe Hitangena Kalongoloku Wakingimuka, Hi 5 horas e 5 minutos, Laha Kuneni, Hitoku hengeletela zvigava zvinyingi hi 5 ni 30 igitili murimi 5 ni 40 mahungu hichindau kasi hi 5 ni 50 matimu ya siku chigava cha kumbitisela ka longoloku wa kingimuka zvitapatsa ntisimu hi sezorash hikutirisana ni xitichi cha ntsindza ka mapudzu takuma mahungu ya lomutikweni ni Hangi kama tiku hangi alu wakusangula kunga Journal da Manhã itafamba kala 8 horas ni 7 minutos. Kusimamiseni ka hinani mitiru hichi itzokusukela lasti chino takuma mahungu ya provincia ya Inhambane mahungu ya kusangula hichi itzwa akasikulegi ga nyamunka. Kutala nzela nzima ya tisimu ni mabulu na itafamba kukala lukuzuku 8 horas ni 54 minutu chikati au hashigahe na gitu sangula hili rimi la chitsonga. Mitiri hichi itwaka suganya munkle mangeni ka Antonio Kumbani zvimwe na Idrasi Umakondela kakuulaula. Himishuvela uingi sitiginene ka mitiru leyi sangulaku.

Ranza mpunga unga tiri ndombi Lava mpunga unga rimi we So lava aku ini dimingwani lwenu

sama ko juni baba I from be a kaya wena wa ni kusula shikuti wena kina rako amba ete tinyama da kubati kusula shikuti meta penda.

0: chikati cha longoloku wa Gijil Murimi na Armindu Masingi.
1: Gijil Murimi
2: akusukela muvulu kala wazihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene. Gijil Murimi.
3: Gijil Murimi, Gijil Murimi, mkiseti mishu ya nyamuka hichikele. Hichikele ina nahenga gongonzanga la hamuti nikawena. Kasi hikukingi musa utiva leti hitakunato kasi kwenye muka. Leti tifamani nako nita marimela, mfuyela, hambi ni magela manene. Wa mishului alongoloko wa Gijil Murimi ulu mangeni kamina Armindu Masingi. Na hikari himi na velela wingset legi nene ni jumoya na lezi zwala ako hile kule nyana na hitave hiko hita hita gumesa abudu legi hingave higisangula na steri kumbi kari yata udahu leitiva ako hita magela manene. Wingset legi nene.

0: Po wiya ari kutipurukira pamukuvu uno tinoti ashirai muchunga mijujedu. Chimwe shikwata chokuumbwa ngovashandi vozvigirita zvokusiyana siyana zvoutongi novagari vomujumutundu jokusiyana siyana chiri kuva chichishanda zvikuru wani maningi mukati mokungwarira mutombo kuitira kupinga kubiwa kwomutombo mujinyumba jokurapira ntenda. Chungano chomajaha unyika yedu yomusambike muno muprovinsia yonyambani chiri kuchongudya kuna majaha kuti achadokohwa zvokunyepwa zvokunyepa zviri kuva zvichibhuyiwa mazuvano muno muprovinsia yonyambani izviwari zviri kumusa majivo. Musoro ama masoko zuva rino ronyamasi ndichona chishanu chotsumana kunokirira njiku jinokwana kuita seri mwedzi uno wechishanu gore rozviri zviviri nomakumaviri nomatandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Makondela muchini jombepu jina Antonio Kumbani tiri kupfarira kuti agume ngonjira jakarungama muwairusi yaku. Masoko o provincia yo Inyambani chungano chomajaha nyika yedu yo Mosambiki muno mo provincia yo Inyambani chinagaya kaya zvesepo ngo masoko kunyepa ari kuva achimusa guva ijano muno mo provincia yo Inyambani no jimwene provincia jonyika soko rakusumuhwa ngo mudoni wangu ari mindu masingi.
1: Chikungano cha ozvota yeme muno muprovinsia yo Inyambani ngo chachiri kuza kokana ndevu iri kuzeshivoneka mazuvano yekuti variyo vanarume vanobata vamwene vanarume ngosure pakaja kakupunguka zvirevo zvokumasimiriro kwavo. Sekretari provincial wo ozvota yeme muno munyambani vaozvmanasan vari kuti izvaro zvokunyepa hazviitiki ngondava jobhowato ijwaro vanhu vazhinji vari kuruza home vamweni vashenda kuwanika mujinyumba jehome sure kwokutakwa ngoveya vana musambo kana kuti zvironga zvichikaziviki kuti ngorapi irevo. Vaozhman Asan vari kukumbira nokukoka kuna veya vana musambo uwari wokufamba vachivereketa zvobhwato svikana revo kuti ngavaregere musambo uwo.
2: Walava kutame hiula ku mavivi lawa nompoti mavivi makumeka hina nga majaha hamahlongola ahilavi kumahanya lomu provinsi ya hina Inyambani hiwalava ku avanhu va mahaku leswi va kumeka na vatizwa va zwa tingana porque aleswi u nga tswaliwa na zvona swi tshama na wena munhu wa kona agora va kona lava va nga tswalisisa leswo va timahaku ku wokhwa vonokhumbiwa ku pura ku kota ku va lava ku hi landzelelana nga vanhu hi bayisana u hi dayana ileswi nompodi zvi hi komba ku hi va makwenu leswi rove zvi hi avanyisa rove zvi hi dividiri rove zvi hi azvishanzisi lomuka hina majaha sobretudo.
1: Ozhman Asane, sekretario provincial wechikungano cha OJM muno munyambane vashikoka nochungudya kuda bungano kuti zvokunyepa zvichada kuteverehwa zviya zvinorehwa kuti munhu angakubata weya pakaja zvirevo zvokumasemiriro kwako zvinopunguka.
0: Shanu no makumarongo muna no museswa mutatu tichando musumuliranyu masoko pamangwa nani yanu. Vakuru wanu vobau hwaro home muno muprovinsia yo Inyambani vari kutsvaka mazanu okuda kuhwisana no mushambu wokubiwa ko mushonga mujinyumba jokurapira ntenda ati mukati mozvensi zvipintari zvomuno muprovinsia yo Inyambani kunoshikwata chinoita basa rokuda kuziva matumisiro omutombo ati kwakava kushiumbwa zvikwata zvovashandi vozvigirita zvokusiyana siyana pomunovagari vojumutundu kuitira kungwarira mushonga mujinyumba jokurapira ntenda jomuno muprovinsia yo Inyambani. So kuirwari rakava richiziviswa ngomukuru wanu wobauhwa rohome muno muprovinsia yo Inyambani.

0: 14 horas e 10 minutos, um índice cuia catinha de 10 horas, marcaninha de 15 horas, e na ganeira bunha marrongo cuia tonga, e a litura mono que tu e vango e a comissão política, e a parte do Frelimo, na remotangueiro a brigada central, e o neago e a pandrengo e a inhambani, esperança, bias, cuia, guarigo, atago, anagulda, e regavato, vegasi, varrura, Rani ugariguña kubana wene kidegwe ngezera tengo nya uzitapau zilizili bago mafura yale nya kukimitsi kisu zimova. Hinakana lakambe kujikati nya zi 15 kuketu kuruj vermelha de Moçambique mwenyambani kitako ina kupalusa mapuru kabonya kutumisi chingweno yigania kusungatano kumagirelu nya kukari. Maina guno kubata kupasa vato vakutsuka vatsangana ni yigaradzo nyako kari sensape om inyambani akundranga enyako onelesa sigaradzo nyamalubya kumakuni sembe ni simbe kiwita go yina go anzisa mitumu ya yoko munya dzi district kumakoni umunya dzipayela kuya mujo muga ikipandre nguli ya inyambani om inyambani kupindra nyali vandre na magidi mararo nyavahebuli kavata kuvana kusimama kasivana kuhebula ndrengelengeni Kabu nyakubana kuone kide ugohekele nya zindranga nya webuli kumahungu nya simots nya tumbunuku vapubi nya mazana mana livandre na makumavili zisala zinga gohetelo kusingulu kumoko nisimbe stikamedzi nya makalenye chikati omuka chipandre ngulu ya inyambani. Mwingisi ungaluzi ayani mambe mahungu kujikati nya zikinzi abu nya mitumi yato ku ikitonga.
1: Kumana nilivandre ungaluzi longoroko.
2: Mama mama. Vango yete ku hambarisa mithumi yao. Soki vakudzi hunzisa vambe. Vadzaya ngudzi vatsani malitenya pani hingufana. Majinya vangi vango yete kha mithumi ya mani ke. Kuyinani aku asiwuyi adaka bela pina ya mitoki. Oza abahali phandu. Namara vala vathumako pano ukhu ku providuri. Vango sidi. Soki isira wo munhu mapangu masitiyi orgulho. Kudzungudzu enonga nyama ya. Porque como ngana pani hingufana. Ja vale kha voto ku utma palavra e kha mwa.
1: Mama mama. Kuri vandre vandre. Ungaluzi. Ndumba. Aba Radio Moçambique.
3: Tepo yile. Poderia kamu uninga lanche nyamai. WhatsApp mwaka masengo umwembe.
4: Umwembe.
3: Pronto. Abo ha muto dzega uzangara ja.
4: Ukwalo kwa mwembe.
1: Ndumba. Swa piano. Igitara.

ti dzala na moyani yana ya babi moyani kupanyalo mdoro pani kenyambani Felix Moya wara kuye primero kuli boter kauye gizimba jikuromo kwa album zumelezi wara kuye mwa chopi ni matonga kama hambani angu vati kwa adikorum Felix Moya mchopi ambe dandre domi ya matonga Maruko yeva kutangisa libotere Kama dara kusera sura Sikwata nasakona kubwata sura Kama dara kudahafera Ambe kubwata nyama Wakuvarana lidima Kama uzisi kuhodza nada Rimero kulibotere Wakubwata libotere nyavinyu Wakubwata kibakera nyasura Watonga ni wachope Machopi wa bota vinyu hili nya Nyagiru kumatra jalina 14 horas ni 17 minutos Mwingi sangoni nga nangoro kunya interativu Nangoro kukwadi kunya watu wapia Kujikati nya zikinzi mahungo barati msambiki Interativu

0: retratista ku khatsi wena jino va jolaku kasiku vasimama akuma tiriwabyi nakambe va paluxa
1: asoko ndzi va byelaku vanghana lava nga ni talento va nga ni va mahaku va nga ni art hikuva a art hi yona leya ku hi ku designyara basi a titalento ti tele ngopfu to hambanahambana tanihileswi leyi ndzi va byelaku ku ve va pumbeleka ra mitravel ya vona va ya lumasidade ka swilonyana va maekontro nyana va munisipi va kombisa mitirho ya vona hikuva van'wani va disisitiri hikuva swi va ku a leswi swi nga ta ndzi vuyisa hi chumu tanihileswi design byo lava ku u timisela lowu nga tirhi u timisela kuve u kuhama ndzi kwa siku ndzi ta humelela
0: hi xona vanghana lawa ku ve mabulo ni munghana wa hina kutani murambi wa hina Ronald yena a nga retratist xiputukesi kutani mutsali wa swilo swo tsalangana a xigava xa hina cinima kwalahana hi tshembisa ku ya a Vhiki Kitapo ni xin'wani xigava xo fanana salani
2: experiências de vida.
3: Kuidaya kasi jigawa jeji nya jifananisu nyama vanyero apakasi kuidaya kumungana inana kodza kujira kuba adzi renzeveta nyungutumba ucheni gaumungana umanega umu ingisa ungumanega nujira julu nyaukari kuba kodza kudzi renzeveta nyunga si uipua kukaji katijeji nunga sipeli kubeta kasi kupimisa julu nyaukari kuba umanega umu kodza kudzi renzeveta umu nya uomi wako Hukumu kasi ndrani nya longoroku watu u nya watu wapya longoroku u kasi umanega unuku hanisa uwe mutu mupya kukaji katiji weta kambi kasi unga kuga ohana kuhungu zega jizimba mgulini kasi kama na jizimba jiji

0: Lucid Mwingis wa Radio Msambiki uyani Gamahungu ku Kitonga ya Selambu salitsigula muhuno litsigu kilo nya oitu nyamayu mwaka nya 2026 mahungu higurna wo mwagane kayo yivango ya komisao politika ya partido Frelimo na rumutangil nya brigada yonelea kujipandringuli ya inyambani Esperanza Bia angula ilelega kitsungu kubega sigi rura kavunya kubana huaneka kulitiswa tengo nyamafura yale nya zimova mabe mahungu higurna wo mwagane kayo mitumu nya kuwanelele starato minyambani ku administrasao nacional de estradas yungu taina kwa yedzoga Radzega kumangunya kubana kusimama sigarazo nyavatu wapaha kunyamuvahi kamalanga yale manga vegedwa kuanzisa gitaratu Cruz Vermelha de Moçambique omuga yepandre ngulu ya inyambani kiitako yina kupalusa makalero mapya jingweno maina kuni kubweta kubatu vati matsangu maina kuni kubweta kupasa wakutsuka mutu abwetwa kumaneka anakupaswa makupele maungu yitonga mamanzani ga Albino Saida kusivela wingi sinyawali Kivangu ya komisao politika ya Frelimo kumoku na rumutangeli wa Brigada Central yonelea kujipa nrenguli ya inyambani Esperanza Bia waru kuyakungu weta kwa watu waruda kabu nyakubana kuna kupalu sidwe kumoku ni kupeda panova mitengu nyamipia yelnako ni mafura nyazimova gane de malito ya kukwazi minruza tsigula muhunu makupohanu kwai umuka ajipa nrenguli ya inyambani ata kukutumu nyama tsigumararu apo agande kukukuye Unabana kuru mwanu kuli tiswa tengu nyazishapa anakutembisa kuye mfumu kutakuna kubweta kulukisa makinga nyakutsalengane maina kuni kubweta kuwanelela sigaratu sina kubanga kubana kuwaneka kuengezela zi mitengu ya kona nya mafura nya zimova maida nukusigaratu takusina kubanywa ka jipanikili ya zoni aku isu nya xenofobia mutangeli yoyo gane hali kukuye Gakuta guna kutangiswa kubudzisana ni mfumu wa jipanikili ya zoni nrani nyakupwete kubana kuromo kulisinisine kuwanelela dzinziye nyadzadi nyakupwani dziyalina kuni kupweta kubedza kuma kuni kupasidzela vapanyilitiku ava vatakuwa na kuromo ka jipanikile ya zoni Esperanza Bia gane ligambe kukuye istakusina kukaradzisa gambe mahungu aya nyamalipa matako mana kupaluswa kupwani wame kutsuka mutu akukhumba abedza mumbi mutu yivelekelo ya yihongola kiso esikira kuvika si akuye weta kumaneka vathu vana kukhala vana kumagwa kuti ndirani nyaku vasibeli apunya malipa nyanga aya Mitumu nyaguwa na listaratu mga jipanringuli ya inyambani. Kita kuyedza ukaradzega kumangu nyakubana kuromo kusimaka sigarazo nyavatu vabaha nyamubahi ubambe nyambarika nikamalanga yale kutakuna kuvekedu kuveka sigitaratu kimanika kena kuanziswa. Kudika sipahabaha iso nyauringisi kumakuka mbe nisimbe kunguwaneka kubana kubahwa ubambe nikitaratu maranga yale kwa diko nyava tuwapahako kubambi wakona wamanika vana kufulera vana ukira matembo ubambe nikitaratu mutangeli wa ani umu inyambani munira shisiku gana nikukuye Silusesi, singuta sinagujira kuvika sikuwa kimjikati, usuwa negi, marikini gudu mwaru kuwoneka nyakwadi, apu nyama kimbeleru nyasaratu, sivanga kuvika sikuwa nega zimhangu nya zimuava, kimjikati gambe, kuwoneka kukungu mjela nyasaratu. Munira, waruku ya kunguta, kuno gira katumu nyakubwete kuvika si, watangeli ya miganga, Guzunguzo kabu nyapatanu ni zimbe zinranga nyamufumu uoneka kubudze sana kabu nyakupwete gulumukera kumba uoneka sigaratu sesi. Cruz Vermelha de Moçambique omu inyambani kitako ina kupalusa matsangu ya jingweno maina kuni kupweta kupalusa marekeni mahungu makaniya kusungatano kukupasidzela muthu atsuka abweta kupaswa iso serana kupwani primeiro socorros ku yiputukezi kakuta kuna kupaluswa linki aku care eyi inotako inari ni matsangu nya kutsarangani mayena kuni kubweta kuni ngaki paso ka kumuthu atsuka apweteka muthangeli wa kuru shivirima ya dimusambiki omu nyambani gani liku kuya kuni ngaki paso ka vatu nzia mwenye ikongolu nguzu ndari nyapote kurumukele kutsuka maneka anakulusa uomi Emilia Candido warukuye kusikatnya singi zimangu nya zimova umugambeni marubia kungwaneka kuluza uomi nya vatu kumangu nya kubana vambe vatu wakuruma wapubi varu mwaro matinga mwendo varu mwaro uti nya kuenelele nya kusikodze kupasa mutu abana aromu abo nya makarelu nya kukaradzege kuru weta kufatu vati ziprimeru sokoro ndrani nya kwete kurumukera kubambe wamanika vana kuluza uomi Muhuno, gakuta, guna kukulungedwa, litsi gula kurush vermelha, apo guta kulisemsine, guna kuhenge hezo sungatanu, kulisi mali kurumogo, nyagubana kurumogo pasedzwa, vale vatakubana kurumo apo nyagu garadzege. Meitumu ile ile na kuni kuwanelela malubia kuma kuni simbe ni simbe ya kusensape omu inyambani. Yungu taina kuanzisa mitumu ya yu kujia mnyo mnyazi distritu kuma kuni omnyazi pa ila. Kakuta kuna kereka tumu onrani ya wete kutimbisa kubana kuromo gulumu kere sigarazi ya malubia. Nyaku zami ya watu kuma kuni zimangu ni simbe ni simbe sita kusina ukireka nguzunguzu omu inyazingamu. Kukwa jikatia jisensapi kita kuina kuromo o mudoropani ka inyambani ni matsitsi kumoku kambe ni zimbe mbarka ni zimbe zivira avo agane kukizo uye mwininge nyama hungu wa mitumu yeyi ya sensapi uminyambani Edida Zandamela agane kukwe kukwa matsikumatako vanamanika vana kuromo kuemunya za tabu distritu za umuga jipandre nguli ya inyambani na wanga sigiri karatu wakaba takwana kusema magasi wana kupalusa mimu angu yigani ya kusunga tanukuba na kuromo kubatu wazulu mkera abo nyastika mezo nyaku hambani hambani
1: para kuhichi hanya muka nzila ya ineni ya kutitimela kuhisu melili mdi kula kuhichi wanelela tifita atumiti ni kwa atu kula kuhichi wanelela mashitala sana wa mama haku kubate kinu kubatu wa hivada naku kula kukambi hichi wanelela wanana watu kubasi sakani sakani ni michisu basi mahamami dili mwa kumbini kati nyumba ngukusa esu wana kutepa jisidi wala simana yika sichikari simaha andilu nda hundi nyumba tatu tatu tihe
0: Malito ya Edida Zandamela alumbago sensapi umuga ikipandre nguli ya inyambani Omu inyambani kubiendra alipandre na magumararu magidi nya vahibuli Kavatako vana kusama magasa vana kuhibula nringilingeni Kabunya kubana kukuhekeri zisara kabunya tengu nya kubohe mazana mana Nilipandra magumavili nya izo kumahungu nya simoti nya tumbunuku Kutengu nya uingi nya vahibuli vavatako vana kusama magasa vana kuhibula makarelu ya linyamba yadi Vagulumba za distritu za masinga jangamu ni omu doropani ga inyambani Agu apu nga waneka kutima tima sigaradu senako nisimotu nya tumbunuku Gakuta oru kuno kireka tumu nya kubwete kubungura Sanana sita kusina kuhibula nya umu nya malanga ya linyamba yadi Kukwaneka kubaheza zisara zezi kabu nya metali ya kona nya izo nya mazana mana Nilipandre na magumavili nya izo Mutangeli nya departamentu nya planifikasao Gamitumu nya uhibuzo mga jipandre nguli ya inyambani Domingo Shibinji Genere kuye mitumu nya uhibuzo kitako Yinari ni zizapau nya kusikozo kumaneka kuna kuhisa mbeli Utumu nya upahezi nya zindranga zezi nya uhibuli Kabu nya kubete kutembisa kubana kuromo Marikani kubana kuromo kusegele manyara Ayu mangavangwa kumitaru kumaguni kiunguru gezani Shibinja kana dukuya simbari uta kuna kuromo sigaratu sesinya kuhibule vavanzi mitumi ya kona nyahuhibuli uta ina ukimia kapu nyagwadi kuna ugirega kapu nyagubana kuna kuningidu si pasu nya singi nguzi nya ubahezi nya zindranga nyahuhibuli ubahezi wa unga hirwa kuwa babi kumagunua ulele nya sanana vata kuna kupasa zera abu nya mitumu nyahuhibuzi Mwingi swarati msambiki maungu kukitonga ya selambu sa muhunu wabuini magobelani. Mahungu yaya urasedu kwa albinu Said kumago mbarkeni urasedu kwa albinu Said kumago ni larsu yusha ukabunya mitini. Mambi mahungu kukitonga manata kujikati nyazi 14 ni 10 minutos menru papaba rati msambiki simamunya selambu nyasadi.
2: hipwide mahungu ya inyambani.

0: aphula kuhoza aphule mane aphuleya mama waye amuthele mati vango vahamba
1: kana ahongola ahamba
0: kana vahongola vahamba kuti vana mwamba nekinani mama ni mwangaza vateke vahamba vatsapa vagurutana para ufisa sisa kwana ngese bola sihi Basa kumi huambu la kipetu.
1: Na huye kiso. Isusa kwa nesosu. Babi mbate. Kuyabu ya kumawonero. Sungatano kubuda kuketo. Muhunu kama tsiku vanyamai. Vachusekidu kwa ngola vayatuma. Vama na vuhuga kwa ngola vayatuma. Ina. Sungakira karini kufela kumanega. Ekilibru yeye. Ndrangani yako. Simbari. Mwama angola kwa nyamai angola kwa tuma. Wone kuba nakuru muku moyo moyo ati uranga wainya tumu abunya nyandranga kanga mwama ni nyamai
2: babe sayede kumaganelero ya babe kumbana nyina zamba kutadisanyana ohambara kupindirisa egini yona kuyeni gamuhuno nyamai amanega nyipezu nyakutume vakari nyandranga kandike tunyamai anga tume gari nyigari gaba madare vanyamai bari kutuma Soki kuona muhuni zuba tumagu kizu vanyamai Uvindra gambi nyivama Akala gambi wili dota nrangani Kumitumwa mitumagu
1: Kanduwa gane kukumanelega kwa nashu
2: Maji Sita yira soso kujinani vanyamai Vamanegana vakutuma Vakari nyandranga Vadiga mitumu yile Vanga weta kutuma nrangani Vaduga vangona uji bambuni kia babanzi Kwenye kumaone liyangu nyaguona kinyeta. Kinyeta yungu kailu wana nguzu gamwama. Porike agudugu gamwama ahongo jibambun kwaye. Gani pwani, gani hayini. Muruguni ngagu pao. Agora ayawuya nyisinku mili kanga ezemplu. Agora tepo yegu nyisinku yile kai enezi gurenga silu sandrangani. Nyugu musa chifazeru nui mamainya nranga kumurengela foya. Jinani, kasi kosigireji. Agora, ugutamanega kuhengiri. Nyagu tume mamainya nranga, nyipapai. Maji.
1: Wadi.
2: Wadi gogo. Maji, jasungu tasitapunrugeza. Porke nyamai, aku nyamai. Tenki aeza shunipu nrangani. Nena kutuma, nena situme. Maji, kuoru kumitumidu gireko nyangi, nyamai akutuma. Au ya kei uzi na kwa pudwa. Atapoku, nyigarade, nyidongori tumutunu. Jakumana na pula kwa po. Uya na pula kukumani porike uwarukue. Na yu wago, nyagupuli nrangani maji wago ya kukunyigarade. Hatapu yigarade. Udongori tumutunu na nyidongori tumutunu. Akora, para kufuvisa na yu wawu. Paresi saidi kainanga ukoza. Jawanzile nguzu porike. Kuzi telefoni zinene, za kukani kambi kumitumo. Papanzi nyama yiko, wako bia hayini, sa kuambisa kupani. Digani wa nyama yivatuma. Ja, kumaone lu yangwe ni Saidi. Nyama ya nifanelu nyaku nena kutuma. Auya atakeza nena rumu sekretaria. Atakeza muzipanerani. Jina nangapula sekretaria. Akeza sarani, akeza kwa rutunu, akeza hayini. Limparidu kwa digani kei. Agora wago jega satapu ninge sekretaria. Ndranga yagu kanga unyama yuguru mugugazi. Ina gohega. I abobo unamane kakuduana. Sempri nyi mwama wago ndrangani. Purika mwama na weta wana kuinao. Ijuwa ngaru marikizu sekretaria. Kanrizuwa marikizu mangazu wangu. Agora kubweteka kuya utakeza uona. Ani gazopu ni yao nyamai lidota ni lidzumera. Maji lidota. No podi lizeyelwa zili miti zazu ndrangani kunyamai. Wetega uyu mwama apwara ndrangani ukuyu womo. Kandu kupwa basi nyamai. Atada sesa nyamai basa hakabu. Agora kasu umu ama uomu hai. Kukinani huzilei zugu zingi. Porki jaoru zilei zingi nguzi.
1: Babi mpate kasi hiru vambi vama. Vama nega na wari avusha wadzivega kutanzara kuli nyaku. Amane ya kanyama inaruye tanga kunguzu nrangani kukumu amanu isha adziveka nyamu veki nui
2: isoso kukuralo babi saidi sungu jire ya kuhingu suona gambe isingeza vanyama iwatu kitu kawaiveka kutanzana nagu itu vama kitu hizuzuzugako hizeke duulanga kuwa nyamai maji wakudziveka tanzara vama watu wawonago vangurana ago amasawu kasi utega gukararu ndangani mangumuni je abauri lidota ungukodza no uviraru ndangu kedzei agora bakuona po asaga si oyimo mawoyo lidota fure porque kuguona yeni hingugira keto vanyamai vanguita boterini nako khaitelu boterini kwa nyamai kusigiru sai nyamai kuli haladzo la yakukuninga kwadi angukuti aboterini uwe tawubatu kukusuona kawa ulumwa maomboterini ekwantu li haladzwa ngalimana anuja takira kwa anga dzangu ini sinyanidika nyina jira sinyanidika nyina jira agora vatu vatutumela kwa asa ulumwa ule
1: waroku wobana kuro muli haladzo ndrangane mitumu mamopo ndikudzeka yira makurulani nyambana kudwanisana
2: nyambana kudwanisana kuimuyeyedza nuifumugadzi ku isinyanga yesi nyungujira porque apa hakukedza khaverego itore mamanyingadzi kana muto ndivelego kwai himanana hiumbana liharadzulili akora kudzeka nyama yakari kudzeka buru nawo uta hai hai hai hai kandidzo kararo wetenga kuuka mupasana jiruona kuko mazvimhunu nyine forga kanyahongwa kwani wangu ngadi nyinga ndinda paratu yeinga hakana nyana nai nyaiva kavata utudo akora kari kuidika paratu kera ku kumu eninyi litota nakani nyama ite kia uya taidusa paratu yeinga hakana nyana ana karadzukambe hinga dzekini kuri pakambe hininga vanyamai iswe ke vanyamai kamo guza hikira wa hei hei eke ei hakudikora mano kubaiswa vanyamai ya vanyamai vangu baisa iswe ke weteka vaninga nao paratu yawe anao vakodza kurini kuninga shonipu vakaringandranga akulidota porque ungona kambe masipidzani wakuhongora ambare wakuhongwa madzisokararia aba uri mutu nyadekule Unguta kaimu ambe kumanga juwa kupa nga ngo wapasa wako anwe.
1: Yeah.
2: Nsiki nono po kutu bako.
0: Haya nzwe kitanzara.
1: Kuwa kono kutuwe kitanzara.
2: Kutuwe kitanzara kwa. Ja aku kenze kwa naku ee saidilu tugile. Kandrinya kumulipariri tonga na ulipela. Aku kenze nui.
1: Krisine, badota. Muhunu haku pela. Rongolo kuwato. Krisine hingupo ketu. Sinya singe. Sipo takumanega sina kubudwa. Gazi sumana zitago, hina buda sungatano kwa sinya kutarangani. Kifana niso, haku weta kupwe moneru ya anu kanga madota sungatano kugulaya nyasanana. Muhunu kama tiku, kunga nerongu udu sungatano kubana uromo kusanana sa kutendrega gulayo ya muhunu. Hina apwe moneru ya anu kuyevi, kuwevi tubu weta ugera kumama. Ufera kuwanega gulaya nyasanana. Hina gane sungatano kukupase zana nyami tumu nrangani. Hina gane sungatano kumama. Uba na kuri lidota mwani kuwe vitumo bataku yira oba na romo ugu mahungunya kwa mbadu kwa kunya simoro wani mahungunya mitumo bataku yira sinyo singi hina kusibura gama tiku matago abunya longu watu nya mwama mwama babi mbate kanga kubataku sega kuyebi marito ubataku matia gama ingi sivapwago mailano kukumuhunu gama tiku kumaneka mahunguya enya kubana mwama kimbikati asikali mwama ndrangano kwai
2: ku maliti nyipota matsia gama dota ambari gava ingisi vahipwako kudzora dzidzu ya kuromo kumutsani kwaye apwako mabulu ya hekuna wapa hima anzaku kuketu makupera kandi mari hekisa mangu kukimbira na nyipota kurekera karale keni Oyu agumwama kulisine.
1: Mwama mwama.
2: Mwama mwama. Adziveka kupali nyanzi ya hili nya kulinyili dota. Wetega ambara kasawo.
1: Yitia.
2: Yitia. Porque agu yidiga ayipara kunyala mweyo. Jekandu mwama yoyo. Mwama kandu uli nyamba kasawo meikorbu. Ajimbira nraga. Kandu mwama yoyo.
1: Yeah.
2: Mwama kuli nyaku kasawo yivoha vali nya wadi nya sentura. Awono pandilili dota. Agora, hinga dziditsi ni hiteka papazi, hininga kulpa vanyamai. Porque nyamai kukuraru uwa kuteka. Angu kunraga. Uvirari uja uwa mkei. Tadzitipindri kuhaya. Ukunga teka.
1: Ukunga teka.
2: Andraga nyamai. Agora, hidukulomba fure madota. Magumadota fure masimama. Nyipushtura ile nyawama. Kandri mwama papanzi na ubasi umupwa. Hey, hey, hey, papanzi. Pwete kana rumu nrangani gambe.
1: Kanga mwama.
2: Kanga mwama gamba. Kunduruwari nyivoshi ya ile nyawama ile. muthu akudasesa kuibera aturuka kambe ulalomba dasesa kuba na hakiwe kubukuseka kwangu
1: kubonga babimbate babikumbane kumalithi nyakurole kuyabi yako malithi matsalako ndani nyanya kukwete kupimisa kambe sukutano kuisina kubula ndani nyalo kuwato
0: ya ngibonga bin said wayingisa ethu ini malithi yangu ya uhigisa kanyawe kidu longulu ku ohewu phea kumuhunu nata huita resa sinya sinyungu zinya kupanyise eni wanyamaya ni munga hipo kuzinervu nya wikina angu babu wata upenu ukulu
1: nuwao
0: nada hau wata kuresa udota nya kuhitafanya wadi baka ninyanga muyatu eni wamani tumu hipaku yoyo munga wete utumisa malitina kumagania abu kitu ee walipa ni uradi nyamani tibula tuma kandisi situlao itahabu habu tabu taresa kutimisana nyangu wanya kuhivanya kukurula aku mutu ni mutu awuti ulanga wai bakaringale bang inavanya makurula
1: basi kai malitua ya nyamba dota ya mavili madota mana kujira kujipandri nyalo kukwato kuga matiku matako hili gani liketo hina ni babe tumiseni wana kumbani ni babe mbate wana kambura aya kai madota hinga bula na ugatsula muhono longo kutago ina bana hirini mambe madota mano engedzi ya kuninga maoneri yayo sungutano ku mabulu nya kutsalangani yali hina ku madonga ku vega sima resa punya longo kuwatunya mama mwama and Kenal Bin Said longo ku gambe uro mukabunya mitsini uya Bernardo Salomão salani
3: mwama mwama maoneri nya madota sungutano ku wo nya mwama.